0: a un local. Yin won ile we ti ama come ti ju mo mor ni ata e tuwa ti no ti ata mi mo nu ja fe no beru ti jamo kwa mi am por ko ma war yi ra mo ya ta ja ko we lu mo ti ja ta pa ju ai te te ri ta so pa te ki mo gu ni no ti a we le to pe mi nga to ru mi ta mi mo nu beru ti jamo aka yi te ngo le we ku so ti jamo ti ti ju no pa yen ja ko ne ju nge yi ni we ko wongo eno kene rao bere ye la bori kutuwa ara po ya tae kutuwa munu gina katama nungi yara po wen
1: apo ya naru ni chwalo message metia kuni wotu jay doing business is a gift to us from God but not everyone doing it is blessed because we have different uniqueness according to God's creation. People wants to be what they are not because new people in business want to be like experts in business. Copying and pasting the life of somebody results in loss of business. Hello?
2: Hello?
1: Hey, yeah.
2: My name is Ulehe, I'm following you.
1: Ulehe Dennis, Apoya.
2: Ulehe Dennis, Bernier.
1: Apoya, uncle.
2: Oh, I don't know me, I'm old bully.
3: Pera tani na kilometa na customer ta kaso binu kiti ka kaen ni kong idara customer ba wano cha pa wil ya por wan cha do ka cha ma dala ma wil ja ma be ka ri ti shi ko me ko yo ba ni in fine kon pi kita me yo in shi no ni o ke lo ja kara par ko eto ka in pe yo ko lo customer me lo kre customer ba tu ni cha me ka na ka siente yo be lo ka na ka da ko wor ni ta ya tenu siente di in pe no siente. Yang nak kena kan orang aje cari ni. Pergi ke dek kau orang aje lah. Di customer orang aje ceriing ni. Di jom guys nanti kari buka customer. Inu mana dah nak kena nak buka kanor. Udah wira dugu bori. Ini ni yang mula kari ni ano. Entuk kaji ni yo. Puri jalan ke ija yom. Dah nu dihi dapat dugu jauh kena bela. Uka bodoh ni. Dah ni tu ni dah ber. Ni ada ada customer. Kalau ni jom kita yom ni dah mula. Inu mana ya ni. Ini tiu kita memerlukan.
1: Okay.
3: Entah kali ini tiu kita, kalau boleh wajar ni. Di mana kita tekan ini kita marom jika kuat ini. Aku mesti nak berikan kita ini mana nak kuat atau kena tak kena nak. Dungu dung bola bot boleh awal. Kalau ni kita mahu tiu, entah ni ni. Aku mesti ni nak tiu ni mesti tekan. Aku kata ramu, tak mahu tu, yang macam ni mudah dua, baju, dah macam mahu yang macam tu baju, benar ni, dok itu muka, mana rau, eh muka macam mana ni tak?
1: Apa ya? Oh,
3: eh tu kah, yang apa yang kita jalan, ini orang dia buat semua, dia buat dong, dia buat dong, yang macam ni ni apa orang, saya nak orang ni walaupun cakap cakap kerja, eh tu mana cakap lembu lekik kita, eh tu yang perlu ni, dia kerja yang ni jual ber, apa ni cakap mora, yang perlu apa dong?
1: Apoye ba?
3: Apoye.
1: Apoye. Chawo atumu ko, chiku unu kajo, chak bot niuto.
4: Right. Angin urame ameda polpe. Pibuli duisho ameti the Youth Action Movement, manuye, pia patch branch, autike de meeting, nindu ya paru ya biru. Yungjina me, miri beda tieno, kwa itimbe ya rukubere, namba chima obedo 0786-12-89-13. Amoro Reverend me kakwata mochal Ronald Wo apoin samo bua kire yo duisho apoi matek
1: poye Newton so
5: angi nara ako batek pe pe miye me beru ngata ngeo ginore ni kuno pe ngeo pe chor ngata ame tata mo don nyo tata mo kelo nge chere moro akajita chor kota pia ni jindo nwe ri pe beru gina bera ento jele unu me menyo buri di don karate.
1: Poi
6: Matek Solomon. Kada giho kwa yobule wadushu, gina wanokobu nudushu, beru gina pireta kamemiro lobu no. napo yudong wi members na duisho kede executive ame ti under Redoof's initiative okobuni dihini numior bet kede meeting eto dong meeting abeda pe eto po dukwa yini bin dihina nani ngobedo megweni uchocholo notafens ame gwen wape donyu unawaha so okwa yin noro na bedo mema me Redoof's initiative dihini bin then tiedan kede program ma bede nindo apara bongwe na hinindo peru wario yin bulu morno ameti yo hame iti fit youth committee eno oti kalichel kede training man in lines of first aid for first responders goyo chima inamba not abiro abora boro rio achiel abongwe not abora beach 0788-219-085 it is training for first aid for first responders ama bede nindo apara bongwe na hene de peru ario me due me a beach niene goya chim anabino kwa nedong jama mami te i training weno poyo
1: poyo matek sili
7: poyo wono dusho apoyo wono dusho

kachiel kede Jao Pedro no Afro. Giduo kede commentary sort analysis. Ode keludi ni yekan.

0: ngene kapan deh kau ringone dong lo apa lah pola
1: kori kan
0: kau piku nu anu uti ya kau
1: kori muze
0: ngagoi
1: kari bu
0: goi kori lo kan
1: oke le muze kau apa piku
2: apa deh jam eme
1: wajib lo yon
2: apa
1: jawab apa
2: apa we